0: Lalu perkampungan terlena jalan pasir, pulang dari pancuran kamis-kamis remaja
1: ingin ketemu sama pas onderweg van de boom naar huis.